Yo, ini nemuan manekin aku dari lingkungan. But you know that I love you by Dolly Parton. Kang orang memerah ke Jolene merem. Now ni three manekin ripun. Orang memerah malakan on ripun yang in two doors down. Kabai the ripun it's too late. Kabai the just because I'm a woman merem. Adonai coming up jaya manekin aku. Tomorrow is forever. Kabalan yang ini mangan menyulung radio at 88.9 FM.

0: فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ضروب ولا حروب خالص
1: Wah, tahunya aku rekam, weh. Biar aku belinya.
2: Nah, tahu.
1: Makat cara, weh.
2: Mak rekam, aku tahu, eh.
1: Eh.
2: Ngorongom, makat cara ngaikkan rale. Danal ngorongom ngaikkan rale. Makat cara.
1: Eh.
2: Yo, ngaron urap pandam.
1: Alal.
2: Wala ngomongnya aku, ya. Captain Cook. Ka ngaronganam tebal. Danal. Tartaram danal jenal. Lui umandal bina ngaikkanam.
1: Jen. Danam ada friend, I mean. Danam captain mertang ego.
2: Ya, ka.
1: Benar.
2: Tanal ngurung ngaikan. Napa mala? Makasin.
1: Makasin.
2: Tanal ngurung ngaikan. Ngaikan am tanal round. Ka pikangan tanal. Napa ngarung waktu man. Napa mo dari pa ya ko.
1: Weh.
2: Piringan mo jendal mo na boya nam. Napa mo.
1: Waktu manam.
2: Waktu manam. Ka mit mit tuanam. Jalak tuanan. Napa nanay banan. Wajim na. Galinap na. Ngal alimanan.
1: Rinsaw.
2: Napa alim bilayan din. Tarpalin o. Rakkelin. Napa on banyak walun.
1: Rajumanan.
2: Walu yang orang bercan banyak napa. Dry kum.
1: Dark tu mah bulung kan?
2: Oi.
1: Dalam taste.
2: Belinya banyak kan? Kum belinya galki waktu pal napa dong? Talimbo.
1: Chen.
2: Butur nana talimbo.
1: Eh.
2: Belinya banyak taste mah.
1: Hey. Ale gol run kamu eh? Ale boleh waktu man?
2: Dulu orang marono ka?
1: Ya kanun no. Eh. Dek lewat waktu man. Tunggu. Rambo Cliff ya tanggang kuda damro. Nunggu lepas nikin, kanya aku lepas nikin. Nayaun bang mix mana ni le? Dari pam.
2: Fly pam ingkan ma?
1: Fly pam ni le. Naya mana yang nak nanti?
2: Orang bang jalan banyak mit mit tun ma. Ka boiling, ka napa ni neng? Banyak baruan ni napa ni neng bian? Region dari pam. Regiona kawat ternanya part. Balayan bang jalan napa? Kanan ma banyan part. Bulurup cuman. Panyam ka napan bainal bolo frying na nayo fly bayum birtan ma bainal ban napam daripam
1: nayo mango
2: mango o napayo na jang oi
1: lerawa
2: yo lerawa yo
1: ka mango eh ka coconut
2: bainan lerawa rumbal ma bainan napam marawat bekya ka coconut
1: woy
2: yur na bain napan ni
1: Renakam,
2: balam, nana. Balam mana pan bang, jeolo.
1: Chen, abis chen lejut up tu nai, duduk lim.
2: Upah daratan mah, kam, no kam bang jalan banyan dalam kelas mah, atau apa, apa,
1: apa,
2: apa, kata perik.
1: Wah, nenam chase, lingui.
2: Ngalangam no kam, jinal apa jinal, Darwin Wolf.
1: Chen,
2: pilihnya, teripa.
1: Balah,
2: rice me.
1: Tam kau ngoi teripa menuangam nyakuram me.
2: Napa mubinya wakup mu ngaya chase pelin yang napa?
1: Wei,
2: kan ko.
1: Jen, yo al punya lada bangga major al mamar bulan.
2: Napa pelinnya? Gonggol ko.
1: Ayo al punya lada malin malin malah gong mau bangga ngam.
2: Napa? Mau jual gong ni orang. Pelinnya bang benar. Napa mdenal?
1: Eh,
2: cerita ni. Tunggu lak. Nana will meringgi mak napa berenyo?
1: Jen,
2: nyonya nunggu nuk kan dah.
1: Wah, kami nayo nuk kan tu?
2: Nah,
1: ngaji de?
2: Nah ngaji de.
1: Butu butu nuk berenyo ngaji de?
2: Mau jek apa ya?
1: Butlin.
2: Biar aku nazar lambar mau.
1: Wah,
2: mutton.
1: Butu butu nuk mana?
2: Eh,
1: tenggu tenggang ya?
2: Nah jangan berenyo ngaji de ya aku.
1: Sen beraja.
2: Nah juga?
1: Sen beraja.
2: Ya kata nama dangerous ni ya aku. Napa nana marang berat mendamin. Na power mi aku tengah ngai beng bro imu jenengan ya aku yo. Na nya kom kom
1: sen berja.
2: Kai. Belik. No kanam danal.
1: Eh.
2: Tapi jan medal dap tanam ranging open all night.
1: Na danal.
2: Wei ning jirik tun minan.
1: Woi.
2: Jara jara manan.
1: Eh.
2: Waktu man
1: dalpan beng nem. Ngatem libertan danal ngoe o bookmark ko.
2: Bookmark ko na danal ko.
1: Jen,
2: nama nak banyak work mara.
1: Eh,
2: kalau kau pernah banyak ya, napa nak bank? Kau kangen kapur itu, no napa? Buk makta nak bank dan feeling, tenarnya. Kau ni nampak dengan al, apa napa? Mjapam, kacitan mabeng dengan al ni namp, Jerat jerat mana?
1: Berat, nabi nabi yang kat tayo.
2: Wah, jin jeruk tun, jagulan black tun.
1: Wah, hekade. Yo,
2: me apa no? Napa?
1: Kalau kau bayar, no kau dah.
2: Na, jangan muncul angel, no kau bayar lah. Muncul angel. Ah, macam war pemna bayar lah.
1: Nah, bayar pemnya aku.
2: Tembrong.
1: Temer temer mana?
2: Pemnya dalam kau bayar betna.
1: Temer temer mana?
2: Breton, pemnya dalam kau bayar bet. Tangan bingo, istimu bingo, kan Fiji, kan PMG bingo.
1: Karena harus benda air na, teri nen bulan jen.
2: Bandung.
1: Ya kaya.
2: Napa apa jen? Butpul ojal ko, napa?
1: Tangan darat tu baru lama korena.
2: Bayar ding bulu mandu. Duduk, duduk kumni bengai, duduk.
1: Boya,
2: Ini kumrum bala.
1: Bakar, terps.
2: Napa benda
1: bandu?
2: Napa nang kumna?
1: Kajar.
2: Wika, wika bandung ko.
1: Akai.
2: Beri mibin. Mereka abu yo yo darak ya karungutan.
1: Jen, ya kabelnya awak.
2: Benyam.
1: Ya berak tu berik kami bay. Leo, pada weekend ni.
2: Nun berak tu benyam orang nabe baptin mibay ngaya. Panang tu weekend.
1: Ngan berak tu boleh merumbal mak.
2: Nego jodoh bijung.
1: Ibu tebre mana aku yang tadar tun.
2: Jodoh bijung kayu bulka ya kanya yang. Mak, yo jen lah aku lian. Yang apa perlu?
3: Yo buk mak. Karanya aku yang jula. Kanga man maka 88.9 FM Yurong Radio.

0: ที่โรงเรียนกันตุนจีอยู่โรงเรียน
1: ตุนจาวังอ่ะยาตลอดมั้ยทางการนักบุญนั้นวักกูตัวนั้นงัวงะตัวคนลุ่นมาขนาดมั้ยงัวงะตัวนับกันนี่นะคดาวระตุมารมเนี่ยละลางาลิตุกามันกิตรียุดตาตัววังอ่ะมันกินอัลตัวงามาวัลลังดาวนั่นจะว่าเราคันยากะงูรุงูจะมาคุเล่ทำไมเราวางนิลูกงูไปยันเดลคุรุนะอาทุนยันนักคนดวงไอ้วักคุยกรุปันดาคุดาวงนิงารักมังกิตเตอร์บาดีระดูกิดมีอิรตระมังกิตเตอร์เพียงงั้นเลยตัวยากะบดจุนดุกการะเพียงงั้นเลยตัวเนี่ยนะยูเลจัลังแฟมิลี่คันเนี่ยนะดูวัลอังุนาบลาเพียงเล็กๆอย่างนี้ตัวดารุกตัวกามะดูนุเพียงอามารังอะไรกามาร์กีกรุกรุกวัลังอะไรงาคุเรียนเพียงเงาเลยตัวยาคังอุลันน้ำมารัมเพียงเงาเลยตัวมารัมมันมากเล็กๆลังดาวคงกันนั่นมีร์ดูนี่เล็กๆลังยุตตาดาวเงาเลยตัวมันกิตร์รุ่งเอคันนี้เนี่ยงัดตัววัลมุมวัลโอมาริวัลโอวากวัลงัดปิวัลAman udah, dia yang ini tu, bayang nama aku nyambi. Rungi man itu nama wanda ngale, lecelang kangura, nawe connection, kadi pernah bala, kadi pernah bala. Tu aku lunang, ya kaya ngundang ay lolang dulu, wak nawe. Mungkin lecelang ngale kamar cing, ngale tu macam marah man. Ya tu aliyung, kapal nyata on, wak Tual nong uang amuka wako Tako wako mer
2: Kirkumporbe
1: Katao nera kuto nakon bulu gururupan margarato Maltun ka manggitir Margarato yala lang na Walang kalain na Yala lang arako yung Makikurupan dao Tual Tuay ko wang ah koyor ngay tulak munipi mo margin pura la margarato unakalay na wala niya laman gurupan manapto di yung ikagurupuri nina kanapto majita kan bala nukal yara takur muna bala yul mala ngatil kan nina yul mo malayala yara takur nukal ako napta margin kaman gitir
2: Yo, anda baru kerja dengan orang ramai, dengan ramai.
1: Hmm.
2: Yang orang ramai. Yo, mana?
1: Mana?
2: Yo, tak. Yang kita baru kerja dengan dia ni.
1: Hmm.
2: Aku nak pangkar mawar.
1: Hmm.
2: Yo, kerja. Pengen ni kan? Warga beli belum berguna jualan kan? Kelbur mungkin pelawar pelak kian kini, kian bangkian kaya, kian web bagaimana? Bagian macam kian org kian macam, karpet bagian ini kapal mal.
1: Dua le.
2: Bicara bangun buat ni, ngare. Hei kapal mal ya mara karpetnya, ni lagi kian bela nongjer ni le, marganya nama jebang kian ban. Mana bonyol, macam orang konyol banu ni le. Tahu nak jauh engkau bonyol le. Pilkur gurur gurur banyak le. Heh, betul. Kalau kali banu ni le, buka cili ke le? Cili banjir pun banyak le. Buka cili. Ya, kan orang awal kele, ngol berjele, berber jari kele, ngol le, ayah lekor garpun le, kapal mele, ko, jalan kejen jen garpun ay, ke jen ya jenak bandar wang aja, jen jalan karar garpun le, pun lagu papi ko mukanya, pelanggar ko papi ko bandar wang aja. Arwen jin ngono kare.
1: Hmm.
2: Hei. Kupa pegulur wae.
3: Tuan janakon melan ngagumur nanamir nguna balagolon kadual melan lekana namir ka ngunin balayan ringgit na manikay na ka bungol na ngay kakal ka ngula na yung tools siyang ura di akun bilewa ngaw di atalam raw na yan
1: ngurir
3: na yan ngay di akun yan kakayatam kapoy gulon doon wangay na yan.
1: Mana kuliah lah itu marketir na kung na lang yung imokubulin ka kaya ladol pala na ito marketir yung kapal niya din ay balik din ako ngayon wali tao limrong pokmak ko pwede ni hiri siya o to ah tingin alitulong dun nina alito kaya kan akong nawe nanamirpay piling ay licilang ngay pimak wang arwatang yan ko rupa tuwala chining alito naman akong naap na akong nawe look ko ngay makay piyan dole karay kundi ngay marikin na ikaw rupa na ang alito nama tingin alito kinakin dun yun na manimak na akong balalali ngalito all in mire kanina yo para kadal man kitir tu beli yang arawak ku watang oh siya kuang oh kadal beli yang durakan lain yang man kitir wak ku rendukan awe kurupan dao ka mari ka ngamai wal yalla beli walal ulai badi yak nakun uang oh jung kaya siyak nakun rum kumalang oh kaya kana pertemaci jultu-jultu ternyata ngarak ngunisi untuk para kabulu na kunung mo sel eh bikin na bilang ay kabulu mo nga una pala doon mo uwi po mga tingin nga lito na ma dukar doon pa pala nga nga muna nga ilikala nga mga mayro pala nga nga ito alit eh dukar doon nga lito na ma nga muna pala nina muna dia jura lap mah, karena aku malah ni, aku ni pikir ni bilang aja kalau ni mil tu nak kan? Yang dulu yang dah lalu tu, shooting mah, gurupan mana yang tu, mutton, pilih, dia mungkin balakan limur, gurup punya lum dunia mana kon, alak awe pun maram, dongo nada awe akan alak aman gitu. Karena aku dah lupa aku miring menyuruh, nanti kamera gitu yang, mana balakan yang dulu kamal tu ni, ngapa kurian, ngapa kurian waktu, hella. Ngaipian dah kukawa ngapitu ya lah ngara nuna itu mangkurupan dia kelihan nung ku habisan kanin lah dual malah aku dual dual ya lah itu marki ya lah tunggar apa yang ngu dia kurungkali tingin lah tapi ya dari dulu miliki lang yutan ni kemah gitu kakurupan itu balanya daun akun adeli dawak urja daun balang urja yang guru ini
4: my name is Mick Lay Young. I'm visiting Nolomboy and communities. You listen to Yolngu Radio 88.9.

0: Jo, dan me to vullong amma viermak tao.
1: Ja min konana, vamana. Alukka nao ne punnana pruliwa ina kuya pa kana rangilla. Rangilla pa ngatili wanga.
2: Jo,
1: Burum. Betul lah kan. Wei, nama jengkar. Mak jarung ya mak. Wangal. Aku minta mak.
2: Tahu. Tahu.
3: Nee.
1: Kemarin yang cakap perawat. Mana tanya? Mak tinggal belakangnya family sekunan bim. Jaga burum. Kui yang ada belakangnya orang ko. Kamai pal. Iya. Mak belakangnya orang ko. Abi pernah perlu dari kau after school, dari kau tala karun tala kau, bukan muang atau ada orang kau ini. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula obanya lalu na, wang aja kunda brown, obanya apa obanya kacit. Wang aja cik memang aja. Irungu ni mending special mending paling kunda mending. Yang mana perlu ni lakar, nama ngucimir wang aja kunda. Abi beli ramai rekonda. Wapa ni lapor orang ni mana angkara beranak kupai orang ni mana kupai virik tu ramai. Jual kupai orang ni, kamar wapa ni orang ni belakang ni orang ni. Nak kuna kam daramu ya aku. Minta urut ko, chicken jamah meru, chicken ada lala jamah. Abi punya tayar kamera pula, mula beriam beri mula jalan orang ni lapa man. Felicity, aku teka. Felicity, kerja kebi. Teka. Felicity, kerja Miss Ross, yo. Miss Ross teka, aku. Puku beri amir amir teka amir. Walau nak anak, walau le, wakar nak anak pun gulali. Ka, drink, nangkap pun ada ka. Balanya biskut nananya. Baru nana pun. Baru flower aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kok tu nolong apa kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa niya? Kau orang nak perlu nolong nak kap, apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat kan? Saya kau orang yang pungkar diri pun boleh aja lah. Panon ni tau. Apa sekolah ngerti minyak ni golong le, golong lah mai yang le, pola teka mereka ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, umur aku nak pokok betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ipola dia cipu ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngerti minyak le, ngal ngerti minyak ngerti minyak. Wah nak aku nak pokok betul lagi nol le.
3: Okay.
1: Nak kau mana aku nak pukul meter ni, nak aku pukul meter. Betul, dia nol. Aduh, Ella nol nama. Kalau ngori cuma dia. Ella nol nama ni. Kalau Ella nak talakkan punya nama. Maaf, kalau dia kalau mau berani, dia nak berani punya. Dia kalau mau berani, kita ngatu ya macam mana? Tua macam ni, lihat punya taruk. Dia mau kau taruk.
2: Jadi aku berani, aku orang.
1: Ni, macam ni mula rap, berana, berana, berana, berap.
3: Mampu tu mampu jual lagi gong, macam.
1: Walalah yang uli. Tapi ada jual mula yang berap tu, na. Berapa banyak na? Anak perlu berap tu. Angan na pun gaya orang orang ni, repo. Gor, enam beri.
3: Yeah.
1: Angan macam ni apa? Ko, nomor ko. Angan macam biasa cara ber. Apa yang jengkel nak le? Kawan kan anak pun pernah waktu otot nak luar ni. Apa berle?
0: Tar.
1: Beran kan ni kata nak. Kau finish tak? Kau anak pun pernah luar nak. Amari tinjau nak kawan nak otot ni.
3: Iya.
1: Otot nak le. Anu yang mereka kecil tak? Kau cara nak muka yang mereka. Kawan punya nanya le pulang ke nama dia.
3: Oh.
1: Beli nak. Kecil. Warin minyak kau mule, pengal pengal pol merin pol bapa kau. Warin minyak le, kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kopi anda pokok merit teka angkai. Paman. 나는 빈 줄을 잘 뿐만.
3: 몰랐다고. 좋다라인.
1: 미발라 골이 나야 왕관 좀 약동 아니야 오늘 약거 예쁘나. 너는 어떻게 하겠어? 묶음을 때면 가려면 묶음을 때. 아니 유학가 맞지면 웃드네 변하라나. 오늘 이제 누가야 묶음을 잘 뿐만 이제 빈 줄라. 왜? 뭐라? 잘 뿐만 빈 줄 꺼내 약 아가냐나. 방에 왕관 좀 아니야 하고 와 나 말이 오늘 임사비는 오늘 임사비는. 나 볼 멀티 그레이트 꺼내. 나비. 말이야. 아이 맞지 아빠께 온 거지 아빠가 된 뒤째 오케이 who won 비잖아 니가 왜 그럼라 아비잖아 가다 야 가다 오는 부진 뭐야 오케이 니 한날 비야 날 보다오
3: 날 보다오
1: 날 보다오
2: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,

0: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuning in to Yungle Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.
1: Yo, sanga man maradao, baman we. Tera me rakra me gadao, unko napai me kasin be. Katera man bana, chino ko ayanam len be. Ma chino na rongan, ichol anabini nyakam size 10 years old. Onyala nandar kumringin napangan me kasin nga. Tarok mana kawanga? Ap ngal malengko? Kap makasin be mak makangga makbay tarok na kawanga mak nyar maktao tarok mak makeup na katarok kawanga yakang na pumringi. Ngo unal pala nyan ngutan barko. Tamaro yon kawanga yakum na may munok kuru arakram maro nyan tao nyan arakram tarok muro nyan ngara makasin muro kawanga. Memunuk tau nya korakang taruk na pamuru makasin muru taruk muru tau nu narakam
2: hatke mirka wasi perito sor pas kala pas korbes kiri bak siri besara
1: na dana meli
2: kurca si bis kapsa
1: dana taruk nu kawanga makasin be na dana wa bian kam nakore abala na pale kapuli balan paro ngai kam bani abialem nalpan bain dana wanga bian makam palana purun dengar rumah bian mare
2: arba
1: shit ya abang na pam rakram na pam bani nyom pat pam na ma beng mamma o mu na pam tal beng nal pen wanga
2: kan
1: kam arpo sin pasaram
2: mun
1: da ne hm le chi dar ka na pam arpo sur mi yang arpo sur mi yang kam bat pam kan kan dana wala un david ma mengi dar ko eh nu na rikim
2: eh
1: Nada. Salfo. No, no me. Voy a cargar el teléfono. ngan gam island be ngari ken
2: sanglo
1: ya ko dum jangul na gal ke ikki o ipne ya ko man ni
2: ta ma ro ko ra ga jet
1: eh
2: ko ko na ta
1: jin me ngan
2: jet me ya na ngai me ar pa ngal ngal mi ge ha adapting
1: Mahir ada nih coconut banyak kaya.
2: Nah, nama jen berlina kalau kiska nama jen ada mana ya coconut luen berlina. Dua ada nih kok. Kaki skopa.
1: Lucu ya. Kalikum bayang mana arak kamera?
2: Hah?
1: Kalikum orang pemenda taruk.
2: Saki.
1: Wah.
2: Nama apa? Tahu mana kom kalau mereka barang mana dagang.
1: Kata nama orang. Jika jangan ni ni norma, erup tu ni.
2: Unuk pun dah bela barang, tangan tangan ni. Kamu ni tu, kam? Kalau?
1: Napa? Frank.
2: Hmm. Mana pelat kamu jadi dan?
1: Hmm.
2: Kamu dah wajar yang aje.
1: Tangan aku. Mana aku? Anam len, anak aku.
2: Eh. Kamu nak kali?
1: Tangan punya angkat jenukan dan nengah. Bruno. Nampu Bruno. Hey. Itulah. Itulah yang ada channel kan?
2: Eh.
1: Ada ngam nunum ngalan.
2: Ngalan bala.
1: Runoan.
2: Runoan.
1: Ala dan runum ya aku kam.
2: Mar mana ya aku? Four.
1: Ma.
2: Sulkisin. Sangsle. Sukurkisin. Pakusurki.
1: Ya kata nunum ada karik nama ya aku. Nampak belum? Urin dah mana ya aku?
2: Nak kalem? Saya pernah dengar baratkan suku si sempurna.
1: Murkinya, nama ya aku?
2: Island, belain es farm na. Saya belain aku, saya pernah nak tahu nama mana. Telinga tu aku nak belain saya pun.
1: Niki, nak apa?
2: Kupat tu betul betul malam saya pun.
1: Biarkan, ni. Wang harta, wang apa?
2: Ini pernah kamu faham dengan saya faham? Ah.
1: Rekaman kan?
2: Eh,
1: kaji mituan.
2: Tunggu mungam nang tu nae.
1: Apa lorang ni?
2: Ah, nanti nombor ni aku call.
1: Ah,
2: boleh kata.
1: Kuda na.
2: Eh,
1: yeah, thank you.
2: Tunggu ni aku, bayar muka kuda, tunggu mula kaji jam. Korpet sini, makasih ni dong. Apple korpet, multi sun panting, korpet pulau kau sini korpet. Apa sini ni? Muri kecian, pasal ko, ini kecian guru pasal cukur ini. Ini pelak ko, cerdik sama korpet ini cukur ini kita cakap ini sini pelak.
1: Mak, yo cicit na.
2: Cicit na, korpet saya bija.
1: Berapa korpet sembilan kali bicara, kamera kamera berapa kali sembilan?
2: Ya, tengok minggu, dulu tak guna kau muka.
1: Jangan dulu, jangan guna kau muka.

0: Joo, pengorvangan ja ura jirkkaala. Vangan on ja under that big tow tree. Jolku, jolku, jakan mä näin. Arne, mä ruk. Tuolla ura naakko ta plastikkaa mä ngara. Kumakkaru tuolla bukkuna ngakkaru tiemme. Vai, eka ta kaana morkkapri. Niin. Tiedän, kun tavallaan ngara na joo, erona tiedän, kun tuu kuru tuu tuu tuu. One, two, three, four. Kun tuolla tuolla ura rypiä. Marko kotara merungala ya kangala ya birka rakat tur dana ta katunya 20 September 2016 tambara lokar pamana 2 o'clock nakalke tolonga ngala ora nyana na yana kalkara berda onal cara na dala laktana na rede ngora ro win na ma teka kadue ngobola ya na utonga ra na ro win na ma. So are you? A camparayo. But now they are a camera. A toilet in a balanga deca, Calicman, a maracari, toilet of Calicma. I'm going to bring a caran yak and now we. No, we are not. Yak come real, now we. Panga probably. I'm not. Bama jana prong ni jam kole pal ngabra tao pal ngabra jam kole kolong le ku hrub do la kama kang ngabra tao na kang ngabra eh moktra sai faun moktra ma wangan ara ro bro ma bama jana prong le kol bama kol bla kam da bam kol na prong le benista ma tenyar na prong shop na kula bana ko ni wanga. Malu, anak pengganan ni benar ayat orang. Unyian apa pun ngat telung shop, tara na orang. Tak kau unyian apa pun tara na orang. Kedua lah ni record jengkang orang, kadal cina. Mulang mulang start ni ngau tengok belang ni education center na, adult education center na, tengok ni orang. 1, 2, 3, kedua lah ni le, pun saya nak berintara orang. Enam le, kam child care center na, ngai tengok belang. Unyian apa pun wang ngai berintara arah macam ni, gold malay. Workshop katwala bali ni nursery uniana pungoi ako technical school yako. Bali na ben post primary walango uniel 10 go year 10 go 11 go na uniel school post primary walala kanya. Atang uniel ngora emile wanga kalep pana angunia wanga na pungoi adult education center. Angunia lingara ngatilia School ada orang la, tinjiri ni orang la, belang la. Balai mungkin macam ni, aku kan work experience ko, literacy jama. Taruk, jor pun taruk, orang hati ni jama. Literacy center orang la. Mungkin aku hati ni first pun dia jama orang. Yo, golongan apa orang le? Tak kalau dia paman.
1: Agar ajar tim.
0: Golongan apa orang le? Finish chat, macam shop li. Rupiah ada berapa? Ada pentingnya. Aku, mana perlu?
1: Nalen. Put.
0: Tuanlah, ururana, ururana. Muda kali, lenya. Ipulana, macam ni. Ipulana. Tuanlah ada berapa? Panikinnya ada berapa? Tangan tak ada. Berapa ada perlu?
1: Nih.
0: Bulu ketika. Panikinnya juga ada. Kulit juga ada. Pentingnya kan?
1: Wah.
0: Ngata lepas ada berapa drink? Kabur.
1: Abu.
0: Lau ina beri wang kan amat cerah beri cerminal teh karo. Tiada ngapa langsung beri ke sini teh karo. Tengah kat orang teh karo. Telo ban bapu melil yulunganya. Rikau ko binural. Bagaimana lah? Rangi pun teh karo. Mil minyak yulunganya. Ali dia ngan apa rungu kayul. Kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
0: Kalan ini apa rungu hidanya. Kalan ini ngan apa rungu kanya. Tu namanya. Mungkin kalau Arab, mungkin malah berkat orang yang orang yang orange panama, apa ni? Nitnya, banyak yang berkulit punya, ini kalau mix, banyak berulim nabi nane nit kuda nanya. Aku pula ni macam ni, ni kalau dah nengar kula, banyak lumur nana, banyak lumur nana, lumur lumur nana, pukul nengar kula, nana nani, nana nana, kau yang nana orang Europe banyak pula nit lah. Nah, memang boleh naik. Naya ni terima lah kurungnya, parah naik naik. Unu ina net ba pin na unu ya ku yebe. Rangin ngura pelang ngura ya. Mhm. Bengkel ma.
2: Iya.
0: Aba et pelang burum ja. Aba nya be de lu ukan na ulbi ba mal ja. Mhm. Mara enya la pelang lu kan na. Rang ngura be panik le chola. Akan na ba friends ku ikan na.
1: Wow.
0: Pina ya ku ni kemin kona. Ba mal na. Arukkan na ulit po na napuliwa yun ay kuya pa kana rangil na rangil na pong ati liwang
2: burum
0: burum burum burum burum mati na mula kana families ko nan bim yaka burum burum kuya nga na mula kana lang ko kamay pal kanya kanya lang ko arit pa na puli day karo after school nararop talakar talakar baka mo ang atara ora kangoy na pala ya rop tu na le kunda wana bel pula lo benya laru na wang aja kunda brown na benya e benya kacet pawang aja ka tirk tirk na wang aja yurung ne melen special melen ben kunda melen yo ngana pre ni le lakra na mang ukimir wang aja kunda abi bele ra bere kunda Wapa na problem na nangala pero la kupo yung kupo virtual na mula. Yung ako pero nangale kamal wapa na nangale plakan na nangale naukuna kam darap mita urut ko chicken jama mero chicken ng dalal jama kawit pia tay kamra pula mra pia mra mra dalal ko na paman. Felicity gar Miss Ross yo Miss Ross tay kaya ko. Pukul beri amir amir tak kami. Walau nak anak, walau ni, mereka nak anak pun kelali, ka drink, nangkap pun ada ka, balanya na biskut na nanya. Baru nana pun, baru baru flower kuruk tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku, kuruk tu nol lekap pukul apa punya, lali ku, ka drink ku kena kapu. Ni, balanya na, ka kuruk nana pun kelali ka nangkap. Apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat ya. Saya kalau dah angkat pun kalau tiba pun biar jalan. Panu ni tau, apa sekarang ngerti minyak le ni golong le, golong ramai yang le, pola tekam le, ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, orang kau nak apa kau jadi golong le. Tiada minyak le, nana perlu minyak le, ipola dia tiba pun dia kau berakal, punya kalau. Mana perlu tambah minyak le. Ngal martinya ngaknya wah nak kun nak kapo kobat telaben ole
1: wakai
0: nak kun nak kapo kobat ni ya nak kapo kobat ra bejal ben ole ayo ella nuna namar ella nuna namar ni ambe ella na dal kal ko namar ma pa mal ya kal mo ben ben rangi pungo ya kal mo mo ben yo ketu ngat we marti ben do et ben ngal ya et ben daro bisa mo ko daro
2: Jadi aku berani kurawangga.
0: Nih, macam yang berharap, berana, berana, berana, berpindah berap.
1: Mamp, tu mama kau tu orang lewung macam.
0: Walalah yang mulai. Kebetulan ada jodoh mama yang berap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu berap tu. Angan nak pun kau orang orang le, repo. Gor, gor, enam. Ngal mat nyawa, ko, nomor ko, ngal mat defesa tu Araben, awal jin gaya nol, kawan kan nana pun ada perahu tu, otenal, wanik, lir, apa, berle, tar, beran kan gule, kata na, kah finish tak, kan nana pun ada taran, amar tinjau nak walan tu otenal lir,
1: lir,
0: otenal le, anu yang mereka kerjil tak, kapal taran, apa muka yang mereka. Walaupun minyak ni lepulang kan amanya, bilina, kaje. Walaupun minyak kamu le, pengal pengal lapar merahin par bapa kaya. Walaupun minyak le, kalau next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kopi ane pok komar tertek kangai, paman. Ngarap ni pintu luar daripun.
1: Merah kering lagu, jutaan.
0: Bila lalu kau naik, wang kan jom biak tunggu yang ini biak kau ipun. Nono utu ya, buku meter, kalau ada buku meter. Naya ni biak kau macam berut tu nabi nara. Orang yang ngaji aku pun dapat menyebut cula. Bet, mamla. Sal pun pinjir kuna ya kakaknya nak. Bangai ni buang kaya ngai ngai. Kaya aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana pun multi grad kuna. Mari orang. Ayo macam apa kau ngai jam berapa ni cek? Okay, who won? Bijana.
3: You will listening you on radio. Don't jingle. Ngamakayo ng bakpak to.

0: Dat doe je in tv bijna en groeien, hè.
1: Ka, denk eens, ouwe. Ja. Aro, ik kan me nog daar. Bam man, ik daarom daar. Bere. Uru daar wel lang om er dan. Bam man, ik word bere. Aro, ik kan door belgaan. Kan dan wang kan je maar toen na hangal. Pool, kan dan daar wel lang. Kan dan wang kan je maar je bitje dan na hangal. Hij naar je kolong. Palan dan dan wang kan je maar wang aan run gaan. Nang ang doan en bolan. Po, po. Dan dan wang kan je maar na hangal mil dot toen. Po, len dan kan na hangal. Ben ding ing dan na hangal pen ya kat hangom bitje. Hanang tuan benda orang kajma ya iwanan ganara munatan bla berpuri iwanan jinjal macam iwanan kawan heh pelan awang kajum dalkan dan awal awal kajum dalkan lingun tu nabi jangan benda orang kajma wangan why kuta mereka ni tam ngairo tu nanti dalkan bayi nabi ngairo kan nanti nanti tambalan lingko angai ngairo kau de nanti ngolir nang tu nangai ngairo balan angai iman kau dan nang alam dan angai iman kau kena ayan bilanya ambul enar break house lingun tu. Ha, nanam na bol omarunganan. Ran kanan kan banyak yau yau yanan muna tan nan gun banyak kan banyak nadal keran nanan. Lengon nanam banyak banyak miul om nanguru daw languru nanan kuda miul nan kuda keran. Banyak nanan kangula nang ayat bol o lengon. Anam nanam ran kanan nan gun yau yau yanan muna tan gundan malah turuk mana nan gula turba turba nanan koroprongon gundai o dur. Lengon nanam nanam rong nanan wah mingoy dal keran koroprongon. Nanada heh. Bilanya jay kulong meo, walau yo. Eh, kata nama jay kulong mayaku, jay kulong Tracy. Eh, ka bingrum, curug tuan kata nama dalam wah minggu milan kanan nan go. Woi, alamnya aku jika aku tak minggu minyak Iwan. Kan kanan kata nama dalam nang alat tuan bija nang alat bandan terimuk na. Ada yang ingin nan. Tikan tanya aku tak minggu macam mungduan bandan nguyungan bejanan. Ayo alak tangga ronganan, laut laut mana benda bandan malanya. Laut laut mana bija nang alat flat one na dunguyan kan. Momong tuan aku roprongo. Nantang oleh kawan cudu nak mengunya aku nyoka. Lenggon. Nyai anan nanam ya pat minggu nyai anan. Belum macin cain nawain jinan. Cinyim na macin belum ngakulan. Kururuk. Kururuk. Belenya len. Padam nana cain. Cain nana aku doroko inan. Koroprongo. Ya pat minggu nanam. Eh dur. Eh. Abi ngurum nan. Nanam. Oh minggu. Oh minggu be. Nien benan. Tetam. Eh, ini nanan. Eh, taran nanakan mana berik tun menam ya bat mingom. Wah mingom nan waruyan. Eh, bemat tun men. Eh, wah merekap menau nurak kunjin bicen nan kan koroprongo. Socks, orang kan ngale. Jamau bilanya socks, bilanya menan. Eh, bingom malan ran kan. Ngade bapan ngarongan. Ran kan antu paling ko. Kangan de bana bapa ulai aku. Tamala. Kangirik. Dobale manaya ko ngade bapam adobale manayo tum ulaya ko odorko kajin jalma lengkon ya kom dobale nayo tum ulaya rena na wa mengo jin jalma bayang oinam nalangan ko odorko ya ba mengom nya ewanan ya koroprong ulai markap me ulai ya edur abengom na ngal ngade bapam nyan bananya nulanya damalan kangirik na tangon ale ga kaya narong wah ngalanya ko yo tu ulai wah pican kada nang dalam langade me wah wanare ko yo tu markin wa Ben kan, dalam ini bapa mengomongnya nyai, anaknya kan, wah katur aku muda, mereka mirip-mirip. Nah, korang mau tin doa lah, atel orang ini muda aku, bicin macin nanam, bapa mengom. Dalam macin ngade, mengom macin boyan menan kundaion. Ya bapa mengom macin yang ngan boyan men koroprongo, ya naleng kau yang kulung arong pulungin. Aduh, koroprongo, mana bayang orang arong ngan mana arong kali yuanan, lengkon. Abile ya tahu, alas pun melengko tahu. Paman, nabaman, nabaman, paman. Nata, 90s po. Na, ungan na nga, ungan niya nama. Na, nukutiri na na. Eh, arungan na nga, ungan ma, nukutiri. Yulong mo yura na nga, bayang ungan ta kungan. Na na machin, bulong ba na, ungan ma machin, bulong machin, daruk minan. Daruk minan machin, bulong mo nga na nga, dur. Yulong mo yura nga ta shopping, dortan na nga, na nga buwangan. Uy, nga rin nga ta kurupulo, bayan kan. Yaka kinipi ni, maranyo kurupan mo, bayang nga rin to dark tun na, bityan na nga kan. Lingon. Ni mo ka na nabili ya, shoot tempa wartum. Dango lingon na kung ngayang ngayang yulong mo. Lingon, dur. Ni na nabili yan ba na, maringin na nga wartum, dark tun na, wangan na raw na nga, lingon. Nama nga ya, panawat tun ya me. Nalang mo yung ataw mo yung darka-darka yun. Darka-darka mo yung ataw. Bayang mo bulong na lang apagin yung nama. Arong nga apagin. Yap, namuti ka ngoro. Arong nga. Nama na ba na? Nalang watu yung nanay. Watu nama wala. Ay, nang to na pala yan. Gumuruk na lang ko. Ay, excuse me ya pa, bitchan. Nalang mo na bitchan natin. Yung apagin. Menare yung kayo ngo. Iulong ngo. Ay, excuse me ya pa, bitchan. Nalang watu nama wala. Yeah. Who am I talking to, bitchan? Nalang mga apagin. Nana wartum labana to me dog. Nyakule no wartu lewang amdango. Hangal ngarong larion goro prongo. Redan nara. Eh, dro. Eh, wangan nana wangan. Nana wartun lang apakin wartun naman. Nabe na we. Tamga ungan nanya kule wanga bae. Ngala yulungom. Yulung ungan jin. Lengon. Kan nana ungan nanya kule wanga yakan yulungom. Yo. Wangan wangan wangan wangan wangan. Nana na woyo nanan gong apakin. Ngaro angatan nan go shopping. Yakan malabila nyo. Ungan go malayakan ngatan ngana piling go yulungong ngata shopping. Bulikin na nganya. Din stop malanya. Lengon. Din bibs bekeri badam nana bulon do bulukak buruluk iman. Badam kabila yan uren ban buruk min. Pieno me. Lingon. Eh, lingon yo lungon borol en mayak kanungan ma. Marat na borol en ah tang lingon chutna ko na ilian. Lingon. Pieno men. Ile ai pukko bol en da. Eh, dro. Anang yo na na watto. Trop ngailen. Pe family na ra. Koro prongo wakken ngon bilen watto. Ngayon nan ko ba na family yung koro prongo. Oh, hala, andre ka kalam, unda la ninga, raman gining. Eh, ko pa tong blok camp yako. Muloko camp. Muloko camp. Nga manu ka muloko, muloko camp. Nga manu to man watto yuro nunno yako, muloko camp. Ayo. Ay ko pa tong blok na yako, ka muloko camp na watto. Ayo. Ya. Yo, bela ya. Anyway, patango tao ay kadumo ka wakka. Mebena, baman oi bere tao. Ayo. Eh, dro. Eh, ada wakkan ngan mo tao, anu maka nga madanga yol ngo radio ngan jinang balananan. Biar Mark Show. Yo, belanya ya, kamu apa dong buat main?
2: Yo, dua lama ngama. Real Radio.